Naik ulang ayah baratnya, ibu baratnya, ibu baratnya, ibu baratnya, ibu baratnya, ibu baratnya.